bukan malah sebanyak 80 empat keluarga kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengikuti GOR Tamador di Maumere, Kabupaten Sika, tidak kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin.

Kabupaten Bandung. Itu mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya,

I'm going to go to the hospital.

lokasi dan LNG tempat, terus memperluas area pemikiran laut menggunakan TIB hingga radiusnya beberapa laut, serta menggunakan drone untuk mencari sinar udara di sepanjang jalan.

itu adalah kasur atau tempat ya, kursi ya. Pokoknya ada tempat tidurnya di situ. Dan kita kan tidak tahu ya apakah memang kasur itu digunakan, kita kan tidak. Pokoknya

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik.
1: Kabar baik. Baik, Dewi Juliana SPD, selaku kepala sekolah ya.

berada. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah. Saya Ibu Benjulana, Ketua Sahabat Jatah Ketujati 23, merasa senang sekali bisa berbagi tentang semangat literasi di sekolah kami.

Tapi tidak menulis, mendengar, berbicara, dan berpikir kritis.

Kemudian di situ, guru dan

Dan kerjasama.

0: kerja yang lebih luas.
1: Nanti kamu punya keahlian di bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan. Ya, jadi pengusaha, bidang pertanian, pengusaha sawit, bidang perikanan, di sini laut luas.

0: sekitar 63 pabrik kelapa sawit. Namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah dan kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
1: Jadi ada informasi yang pasti yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Ancol yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok salah satunya adalah minyak goreng itu bisa disediakan turun di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu tidak ada.

melalui pabrik rasioner ini minyak kayu mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Hasil ini menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara

sebenarnya merasa atau dalam hati untuk tempatnya ya. Kenapa ya lagu-lagu itu kalau di perform

Jadi membantu Mbak Ika juga simpul, masih dengan Mbak Ika juga masih itu, yang bikin

ceritanya sedikit pastinya di tema kita malam kelelawar internasional. Tentunya kalau momentum seperti ini, pendengar mengajak masyarakat untuk mengenal manfaat kelelawar bagi lingkungan.

itu saya percaya pastikan mengolah dan menyimpan menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh Satu Adi dalam forum konsultasi publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di kantor Kementerian Keuangan Aceh Rabu 26 Agustus 2026.

apa yang disampaikan itu memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit. Namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.